kambe hikolaka ka ku pfumaleka ka matshamela anga swikotanga ku va a khandlisa a vunanga nkambeni wa kone holowo lana a kotiki ku va a khandlisa vunanga bya ku sungula lomu doropeni bya Maputo hi lembe la 1980. Kolano a tekela ku va a humelela swanga wun'we ka vayimbi va ndhuma swinene a tikweni bya Musambiki hi ku va a kota ku humelela ka ngoma Musambiki lana a kumekeke ka top feminino. Vunanga lebyi hi hlawuleki byone bya gege ku va byi va vunanga bya vhiki muzondzi wa muyingiseti hi lebyi nge mapilapila a hi byi yingeleni.